0: mura kini ni tu kau nengkan ngau. Orang buat cian orang buat apa? Ingkar itu yang kira muda asal orang nak kuih gana. Jono tu gana semua ni, ekcik ada yang semua korali. Buat cian orang buat apa? Kau yang kira ngau bono kuah itu kuat sama buat cian. Jis orang buat cian orang korali di kana. Ini dah nak orang kuih mukeri koro. Jadi kau buat tinggal kuah itu kuat sila. Jadi ni kau cari buat orang buat kiri. Nada kuih mukeri koro. Lalu kau nak kuih mukeri koro. Nada kau kiri buat chance. Ini tahu cian orang kau minat ni. Kau minat mana orang kau terbaik. Orang kau tinggal kuah itu yang nak semua kau mana ni. Buat cian orang sahaja sen kau kau nak bawa. Jadi kau buat tinggal kuah itu buat cian dekangan. Nanti ni kau buat sendiri buat cian sahari. Jis orang buat cian orang tinggal malinga. Jadi kau buat yang buat cian dekangan. Lalu kau nak koro bantu koro membantu. Ayo tadi
1: Sauti ya dhahabu, Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawingu ya utangazaji. Tarehe 10

0: Sisi sote tu wana wake Mwenyezi Mungu. Nechita kemero ngebele na isano. Igoro yechinsa isano nebele. Chabu na mambe. Good morning omo. Tegele li rondi ito ya kabere yomoro bolio. Tocho se rondi agata tongo sotura seba rasa yali tukoli ya lero. Igo you do not want to miss. Towa sagoti wa magega lide nyavoke. Mark me present. Kora nyansakia. Eye mo Nyamira County well represented. Agote ba Linet Cherono, Rose Masea, Gil Sakimunto, Linet Mokogoti, Toto Lakisi, Jomo Bernard Edwin Umbai, na mashabiki onsi imambingia. Egesa Elda Vosire, Nsase ya Umogasone, Isasiria ye, Kerubo, Nsase, Kuruanya Goto, Wikabu Songo, imambingia, Gochiase, na umimainya, Esimba ya Kenyanya, na Mama Safi, ya kundi ogero, Mama Tomato, Mochukurubu Mocha, Jobo Tieno, Mama Stella Babere, Peterson, Mwano Ngenga, na mashabiki onsi mambia ingi ya kurwa Doha Qatar mpaka kitutu masabanere susiriru mawaita maya uchase dad Jeremia Auga, Aunga na boigo Rael Mora Agnes Nyaboke Pasta Tuti ngenengeni ya Grace MBC Nomogati James Matena Lucas Omwenga Abel Ogugu Ogweri Nyambe kituko pamoja wote haligisa mbia mono
1: Ini Malaysia ni rumah ayah kau kongke mera. Ada video kali untuk mukarwa di Amerika. Yang maju akhir aku.
0: Aika bu akhir bu ya.
1: Aika nanti tu awak kira naya yang kau yang ni sebetulnya.